0: Alright, ano tayo color sa Pigas Linya? Di na ito ni Dugayon, kay kung Dugayon, maabtan tag asintado.
1: Ay, ay!
0: Hello?
2: Oh, ayun nga ito, kanito. Ah, hindi siya. Ug, ayun nga ito, sa itong sender ko lang una. Nagawa si Terry. Ay, si... sama kan alun agar rentan dengan kak ini di CRC kita maka buhi kamu kuri oke ya kok mampu dengan aku untuk itu aku saya mampu kamu harus
0: dong
2: kenapa kamu menemukan kamu tinggal
0: dong
2: oh enggak dong
0: Dong Marvin?
2: Lagi ko si Marvin.
0: James?
2: Hindi ko si Marvin.
0: Benny?
1: Ayaw!
0: Kung dili ikaw si Benny, kisa ka man. Kisa kami ni... kisa man ni Kristo na nakuro sa Pikis Linya.
2: Ang inang tinanda na si Joe.
0: Joe? Joe?
2: Terdadak kayu nya puluh kayu pergi ke Almira. Terus besok kita berkunci di kandungnya. Tunggu sebuah hidupnya. Oh, hati terlalu senior.
0: Tidak, kamu masuk.